Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

Topeng dalam masyarakat Dayak. Mbok Abang, topeng merupakan sarana dalam aktivitas kehidupan magis religius masyarakat Dayak. Topeng dibuat dari bahan kayu lepung dan kayu keras dengan bentuk sederhana hingga bentuk yang aneh dengan tambahan rambut atau akar tumbuhan. Topeng dibuat berdasarkan kepercayaan terhadap roh leluhur yang bersifat baik maupun jahat, dan dalam topeng tampil dalam bentuk wajah manusia dan binatang. Topeng yang melambangkan arwah nenek moyang diwujudkan dengan wajah yang seram, biasanya digunakan pada upacara pengobatan atau balengan. Topeng yang digunakan dalam upacara perladangan berwajah seperti bentuk binatang babi atau monyet. Hal ini dimaksudkan agar ladang dan tanaman tidak diganggu hama, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur dan hasil yang berlimpah. Topeng dalam masyarakat Dayak juga digunakan dalam upacara ritual lainnya, seperti naik dango, di mana topeng akan digunakan pada tarian buto dalam rupa manusia, hewan, dan hantu. Pada acara kematian, acara bukong, dan pada upacara sunatan tradisional, pada waktu tarian mengarak anak yang disunat. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Jubah tahan air disebut dengan jas hujan. Siapakah yang menciptakan jas hujan? Pencetusnya adalah Charles McIntosh, tahun 1823. Seorang ahli kimia asal Skotlandia, diawali mencoba dari kain tahan air digunakan sebagai terpal. Berbahan polivinil chloride atau PVC, plastik, nilon, parasut, karet, semikaret. Ingat ya Mbok Abang, jas hujan ini mudah koyak karena bahannya rapuh. Solusinya bisa digantung dulu di tempat yang kering dan jangan terlalu lama terpapar sinar matahari. Kemudian dilipat setelah kering.

Baik, Bu Abang masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Bu Abang, Emilia Kalsum, seorang dosen arsitektur Universitas Tanjung Pura Pontianak, sekaligus ketua penyelenggara acara Festival Budaya Katulistiwa di Tanah Seribu Kota Pontianak, ini menyampaikan bahwa menjadikan Taman Alun Kapuas wadah untuk memperkenalkan kekayaan budaya kepada masyarakat. Jadi kegiatan ini menghadirkan berbagai kesenian tradisional yang mencerminkan identitas dan sejarah daerah. Melalui festival selama 3 hari ini, dari tanggal 24 sampai 26 Juli, masyarakat diajak untuk mengenal kembali warisan budaya yang sudah diwariskan oleh para leluhur. Jadi nilai-nilai kebersamaan dan rasa bangga terhadap budaya lokal semakin tumbuh di setiap generasi. Nah, beragam pertunjukan tari, musik tradisional, sampai pameran kerajinan ini menjadi daya tarik yang memikat pengunjung. Jadi keindahan budaya ini membuktikan bahwa tradisi tetap mampu hidup berdampingan dengan perkembangan zaman.

Masjid Agung Al-Ikhlas berada di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Masjid kebanggaan umat Islam setempat ini diresmikan Ketua DPD RI Dr. Haji Usman Sabta Odang pada tanggal 25 Mei 2017. Setelah diresmikan, Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang menjelma menjadi ikon kebanggaan masyarakat dan menjadi pusat pengembangan Islam di Kabupaten Ketapang. Bahkan saat ini berkembang menjadi pusat wisata religi. Untuk bisa berkunjung ke Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang, bisa ditempuh melalui perjalanan darat, udara, dan air. Jarak yang ditempuh sangatlah jauh. Jika dari kota Pontianak melalui perjalanan darat, bisa menghabiskan waktu 10-12 jam. Tapi jika memiliki uang lebih, bisa ditempuh pula dengan pesawat yang hanya butuh waktu tak lebih dari 1 jam. Namun bagi Anda yang memiliki jiwa petualang, mungkin bisa menempuhnya melalui jalur air, menggunakan speedboat yang hanya butuh 4 jam. Sedangkan jika menggunakan motor klotok, bisa semalaman di perjalanan. Tapi rasa lelah itu akan terbayarkan pada saat melihat kemegahan Masjid Al-Ikhlas Ketapang yang begitu mempesona mata yang melihatnya dan membuat sejuk hati kita yang mengunjunginya. Sampai di pelabuhan penyeberangan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara, selanjutnya perjalanan menuju ke Masjid Agung Al-Ikhlas yang berada di Kabupaten Ketapang ditempuh dengan perjalanan darat menggunakan kendaraan roda 2, kurang lebih 3 jam perjalanan. Memang cukup jauh, tapi dengan pemandangan hutan dan pohon yang rindang dan tanaman yang terlihat di sepanjang perjalanan yang tidak akan ditemukan di ibu kota, waktu 3 jam tersebut terasa sesaat.

Setibanya di Masjid Agung Al-Ikhlas, Ketapang, kita akan melihat pemandangan yang begitu menakjubkan dengan segala kemegahan yang bisa dilihat melalui arsitektur bangunan masjid.

0: Ketua Pembangunan Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang, Hamizar Yahya menjelaskan, kalau masyarakat yang datang dan melihat Masjid Al-Ikhlas, baik dari Ketapang maupun luar Ketapang, menilai kalau ornamen Masjid Al-Ikhlas ini yang terhebat. Bahkan para pekerja yang sudah keliling mengerjakan pembangunan masjid di beberapa wilayah di Indonesia mengatakan kalau Masjid Al-Ikhlas masjid tercantik dan terindah se-Kalimantan Barat, bahkan di Indonesia.
1: Perancangnya itu Insinyur Erwin. Nah, itu banyak berjalan, dipadukannya antara Melayu, Arab, Turki, apa-apa itu lah disatukannya. Jadi timbul lah ornamennya yang kayak gitu. Mungkin untuk Kalbar, ada yang bilang dari Tangerang itu bilang tukang yang dari Tangerang, belum pernah kami mengerjakan yang seperti ini. Baru Ketapang lah jadi. Kami mengerjakan seperti ini. Nah, itu kami banyak yang sudah kami kerjakan. Tapi untuk tutus Indonesia mungkin baru Ketapang ini lah yang kayak ini.

Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang memiliki luas bangunan mencapai 54 x 54 meter dengan 3 lantai yang mampu menampung hingga 5.000 lebih jemaah. Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang dibangun dengan rancangan masjid modern yang terkini. Bangunan utamanya beratapkan satu kubah utama berukuran besar dikelilingi 4 kubah berukuran lebih kecil. Ditambah lagi dengan 6 kubah yang jauh lebih kecil ditempatkan di atas beranda. 4 buah menara tinggi mengapit bangunan utama masjid di keempat penjuru yang menunjukkan kemegahan Masjid Al-Ikhlas.

0: Masjid yang dibangun dengan anggaran 62 miliar lebih tersebut kini menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Ketapang. Menurut Rahman, warga setempat, tidak jarang pasca peresmian sampai saat ini pun masyarakat selalu menyempatkan diri singgah untuk beribadah dan mengamatikan kunjungannya melalui jepretan kamera handphone dan dijadikan DP sebagai bentuk kecintaan dan kebanggaan memiliki masjid yang begitu megah dan indah.
1: Dibangunnya kembali Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang, di mana masyarakat menyambut baik dengan keberadaan Masjid Al-Ikhlas yang representatif. Kemudian juga ini bukan menjadi kebanggaan umat muslim saja, akan tetapi juga menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Ketapang. Sehingga tak jarang setiap kesempatan, terutama pada sore hari, masyarakat hingga maghrib berjemaah bersama, ada peningkatan khususnya bagi kaum muslimin muslimah. Kemudian sebagai masjid agung yang disebut-sebut juga termegah di Kalimantan Barat, keberadaannya juga merupakan kesempatan baik bagi bukan hanya umat muslim tapi juga bagi bagi umat lainnya untuk terkadang untuk melepas lelah di Masjid Agung sekaligus mengadakan foto selfie dan juga sebagai ajang untuk bersantai-santai, terutama pada setelah salat zuhur sekaligus juga pada maghrib maupun
0: tidak hanya masyarakat Ketapang saja yang takjub dengan kemegahan dan keindahan Masjid Agung Al-Ikhlas tersebut. Masyarakat luar dari Kabupaten Ketapang juga merasakan hal yang sama pada saat melintasi depan masjid. Bahkan, harus turun kendaraan untuk melihat sejenak kemegahan masjid hanya sekedar untuk mengabadikan momen yang mungkin hanya sekali dalam hidupnya bisa berkunjung ke Masjid Agung Al-Ikhlas, masjid terindah di Kalimantan Barat itu. Keindahan dan kemegahan Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang seakan mampu menghipnotis masyarakat setempat dan masyarakat di luar Ketapang yang tidak pernah bosan-bosannya untuk mengunjungi rumah Allah tersebut. Bagi Anda yang senang berpetualang, mencari suasana damai dalam bingkai semangat religius, mungkin tak salah kiranya menjadikan Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang sebagai salah satu tujuan wisata religi di waktu libur panjang Anda.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompak RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Perompak Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Eh, awak tahu enggak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi itu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya nih diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

membayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan, bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia. Menebo kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Masuk. Hehehe.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa air saya ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

Parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

Ya baik Mbak Bang, kita masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah ini Mbak Bang ya, lagu Mansur S ya Mbak Bang, judulnya Harapan dan Duka. Nanti akan kita putarkan buat kita dengarkan bersama ya Mbak Abang ya. Ini juga kami informasikan ya Mbak Abang ya, di Begaya kita siang hari ini Mbak Abang ya, khususnya untuk usia yang 50 tahun ke atas ya, baik pria maupun wanita. Tren busananya tuh kayak mana sih Mbak Abang? Jadi yang jelas kalau udah usia 50 tahun ke atas tuh fokusnya pada kenyamanan. Nah, kemudian rapi, bisa jadi gaya klasik ya, dan juga pilihan utamanya kayak kemeja linen netral, kemudian ada dress potongan lain, kemudian ada celana yang mudah ya untuk apa namanya, biar ringkas gitu Mbak Abang, enggak terlalu ketat ya, enggak juga terlalu longgar gitu. Nah kalau untuk busana prianya ya, bisa menggunakan kemeja linen. Ini menggunakan warna-warna aman dan juga lembut ya, kayak putih, krem, olive dan juga navy. Kemudian ada celana, ada jeans gelap ya. Jeans kan ada yang tebal, ada yang tipis ya Mbak Abang, atau yang tidak terlalu berat gitu Mbak Abang. Jadi ini padanan bawahannya, potongannya tuh pas badan gitu Mbak Abang, supaya kesannya rapi tapi tetap santai. Kemudian bisa menggunakan aksesoris lain ya, aksesoris minimalis ya, kemudian juga menggunakan sepatu ya, sepatu yang simple Mbak Abang. Nah juga untuk aksesoris minimalis ini ada jam tangan klasik, kemudian kacamata hitam ya, nah, itu untuk menunjang penampilan. Nah kemudian juga untuk busana wanitanya seperti apa, nanti kita akan sampaikan. Tadi janji saya putarkan lagu Mansur S ya, judulnya Harapan dan Duka.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam?

0: moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
1: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
0: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya, Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia, Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya, Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun, termasuk anak-anak muda, biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Ah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

Baiklah, abang-abang, kita masih bahas bergaya ya, tentang tren busana pria wanita usia 50 tahun ke atas. Tadi kalau tren busana pria ya, pakai kemeja linen dengan warna-warna yang lembut ya, kemudian juga menggunakan celana jeans gelap yang lebih ringan gitu, abang-abang. Kemudian ada sepatu ya, kemudian dengan sepatu yang simpel, aksesoris yang minimalis tuh, kayak jam tangan klasik atau kacamata hitam untuk menunjang penampilan berkelas. Nah, gimana dengan tren busana wanita? Nah, ini dress, wrap dress bisa digunakan ya, model terusan yang nyaman, kemudian santun juga Mbak Abang, dan pas di bentuk tubuh, tidak terlalu longgar dan juga tidak terlalu ketat. Kemudian kemeja garis atau polos, nah atasannya bisa berkera, dipadukan dengan outer tipis atau kardigan. Nah, kardigan yang rajutan tuh Mbak Abang, dengan lebih halus tuh. Kemudian warna yang netral, jadi warna yang netral tapi elegan. Nah, ini bisa menggunakan permainan palet warna bumi ya, yang lembut gitu, mama, yang kalem ya, ataupun bisa menggunakan warna pastel tapi yang gelap. Nah, itu bisa bikin anggun dan juga menenangkan. Jadi bisa tinggal dipilih nih Mbak Abang, baju yang mana yang ingin dipakai ya, bawahan. Biasanya kalau perempuan yang 50 tahun ke atas itu biasalah terusan ya. Terusan, kalaupun seandainya potongan atas dan ada bawahan dan atasan, nah itu biasanya untuk acara khusus ya. Nah, dan biasanya dipadupadankan juga dengan, kalau yang para pekerja tuh biasa menggunakan jas ya, lebih formal gitu Mbak Abang. Baiklah Mbak Abang, nanti juga kami masih lanjutkan ya acara kita nih di Pro 4 RRI Pontianak. Nah, habis bergaya nih Mbak Abang, nanti kita temani Mbak Abang di Prolada ya, program request lagu daerah dari jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Tapi kami informasikan Mbak Abang, untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya, kumandang azan asar pukul 15 lebih 16 menit waktu Indonesia Barat.

0: Bang Bang.
1: Ya.
0: Tahu tak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang je. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duet kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tu, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tu ya, kain tradisional atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan lah ni. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: seringkali menganggap aneh mereka yang berpegang teguh pada kebenaran. Mengapa? Menjadi berbeda demi prinsip agama adalah sebuah keberanian yang sangat luar biasa. Ada hadis tentang keterasingan Islam mengingatkan kita untuk tetap kuat dan sabar. Meski lingkungan tidak mendukung, istiqomah adalah kunci menuju kemuliaan yang hakiki. Jangan biarkan tren duniawi menggoyahkan iman dan identitas spiritual kita. Sesuatu yang dianggap kuno oleh manusia bisa jadi sangat mulia di mata langit. Kesepian dalam ketaatan jauh lebih baik daripada keramaian dalam kemaksiatan. Penduduk langit akan mengenalimu lewat doa-doa dan sujudmu yang panjang. Teruslah berbuat baik, meskipun tidak ada seorang pun yang memberi apresiasi. Sebab balasan terbaik akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang tidak ada keraguan padanya. Yuk Abang, jangan takut untuk menjadi berbeda selama berada di jalan yang benar. Karena penilaian Allah adalah satu-satunya hal yang benar-benar bermakna.
1: Ya baiklah Mbok Abang, kaum muslimin dan muslimat. Saat lagi pukul 15:16 waktu Indonesia Barat, akan segera kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Allahu Akbar.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Perempat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.
2: Di dunia ini tak ada sesuatu yang benar-benar abadi. Kita pun mungkin pernah kehilangan materi, kesempatan, sampai orang-orang yang sangat kita sayangi. Jangan pernah merasa memiliki, maka kita tak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan itu rasanya sangat tidak enak. Ia berbanding terbalik dengan memiliki yang konon rasanya sangat enak. Padahal, keduanya hanya sebuah rasa, sesuatu yang tidak pernah abadi. Siapakah yang paling merdeka hidupnya? Orang yang tidak pernah mempunyai rasa memiliki terhadap dunia dan segala isinya. Semuanya hanyalah titipan dari Allah. Dialah sang pemilik sesungguhnya. Harta benda, jabatan, kekuasaan, kesenangan dunia, cinta, cepat atau lambat akan hilang binasa. Semua serba fana. Inilah pentingnya istirja. Ketika musibah menimpa diri kita hingga kehilangan segala-galanya, yaitu ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dompet ayah nih. Macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik, Jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit, Jak. Harus pandai berinvestasi, Jak. Biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya, Mak?
0: Bukan macam tuh, Dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, Yah, jangan sembarang. Sekarang nih banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh, Mak. Pilih yang aman. Ada izin OJK-nya. Halal. Dan yang penting, sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu, adik nak investasi juga lah mulai hari ini, Mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa, Dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, Jak, Mak.
0: Itu bukan investasi, Dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahege, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah buat reho kak kampung, reho kak tanah kelahiran diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Hendak gak aku ni nak berdendang, nak berdepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Ah, enak nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, ge, mau Melayu, mau Tionghoa, semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nah, terus, Bo, ame lupa.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Baiklah buat abang kita di sore hari ni ya. Ni sore ni seru ni buat abang. Masih bisa lah jalan-jalan walaupun kabut asap gak ya. Masih gak ada bau-baunya ni. Di sore hari ni saya nak hibur buat abang di acara Prolada. Request lagu daerah ya. Halo Prolada.
1: Ayo.
0: Ayolah, yuk ke mana?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak ke mana sore-sore ni? Ayo.
1: Nak ngajak Bu Win jalan-jalan loh.
0: Ke mana? Alun Kapuas ke?
1: Ke mana-mana ajaklah.
0: Ke mana-mana?
1: Banyak itu. Mana yang macam ngumpul makan-makan.
0: Oh, baik sesat kita. Nak ke mana-mana?
1: Tak ada, Bu Win kan tahu.
0: Saya ni tak pandai jalan.
1: Minta lagu Dayang Sebalu je, Bu Win.
0: Okey, Dayang Sebalu ni ye. Ada kisah nak dengar lagu Dayang Sebalu ni?
1: Salam-salam. Sedap. Salamnya buat Bu Win ya, keluarga mudah-mudahan sehat selalu. Pulangnya hati-hati.
0: Amin. Makasih doanya.
1: Buat Mama Nurul dan Bapak Nurul. Aura Pak Mo.
0: Ya. Yeah.
1: Bang Awi, Wardi, Bang Hendra di Mempawah. Buat Ani Maharani, Kak Ima Selpa, Bang Junai. Buat siapa lagi ya?

0: Iya, pakai mobil dia.
1: Keren, Majang City.
0: Buat apa lagi ya? Bang Bastiar. Buat Bang Deden, Bang Dedi, Bang Darul, Bang Badul. Buat Bang Jack, si Putra Antos. Tus, tus, tus, tus. Buat Bang Dino, Bang Fadila, buat Koko Ali, Koko Wandi, Mbak Yanti CR, Bang Sulainya, buat Kakanda Yahya, buat semua-semua lah Bu Win dari
1: Atas Pejet. Baiklah.
0: Bu Elni lupa.
1: Bu Elni jangan lupa nanti.
0: Nah, itulah. Dia tuh enggak pernah nyapa.
1: Oh, penting ayolah, tuh di
0: Bu
1: sini.
0: Makasih Bu Win ya.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Zul ya. Halo Prolada.
2: Prolada, hayo.
1: Hayo, yuklah.
2: Assalamualaikum Bu Win.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang umur. Baru sebut Kak Jul.
2: Panjang umur.
1: baru disebut Kak Jul.
2: Kak Juleha nyebut langsung dia masuk.
1: Itulah. Cuman cerita tuh kan bukan itu kan bukan sesuatu yang anu kan. Kebetulan kan.
2: Diundang rame nih Mbok Win.
1: Oh, diundangnya acara apa tuh? Acara perompat. Apa lagu?
2: Minta nih? Lagu Melayu ya.
1: Apa tuh?
2: Apa tuh lagu Melayunya di Ambang Sore ada enggak di Ambang Sore?
1: Di Ambang Sore. Mudah-mudahan ada nih. Ada di Ambang Sore ada. Betul-betul nak sore dah nih. Yang mana
2: itu
1: nih?
2: Aja.
1: Ada dari Ria Angelina, Victor Huta Barat sama Ahmad Amigos. Mau yang lagu yang dari siapa?
2: Tak apa, sama ya siapa yang nyanyi tak apa.
1: Okeylah, sip lah.
2: Salam-salamnya terutama buat Mbok Win, sekeluarga sehat selalu.
1: Amin, makasih Mbok Elni.
2: Murah rezeki, tambah cantik, tambah manis.
1: Amin.
2: Buat Bang Jack, Kak Kartini, Bang Rosi, Kak Nurjana, Bang Syukur, Kak Tina, Kak Ima Delpa, Bang Junai, Bang Panji Kombet, Pak Iqbal, Kak Ida Pancabakti, Kak Juleha, Mbak Adista, buat Makam, buat Bang Baikom, Mbak Ora, Pak Moknya, Bang Dino, Kak Murni, Bang Amin Sanjaya, Kak Ayang, buat Bang Wardi, Bang Mael Jongkat, Koko Wandi, Koko Ali, buat Mak Anjang Siti emailnya, Kak Mosyantan, Mama Ririn, Mama Nurul, Papa Nurul, Bang Awi, Kobar, Bang Badul, di Katarak, Bang Deden, Bang Febri, Pak Usada, Bang Putra Tangkul, Kak Seriknya, Bang Sopian, Bang Yahya, buat Mbak Tini, buat Mak Nur Bakau, Bang Japer, Kak Nila, Kak Ana Tangrai, Bang Andre Opannya, buat Bang Jaka Suara, Bang Bastiar, Wak Daeng Fadila, Kak Nur Halima, Bang Imran Ahmad, Bang Hamja, Wak Meli, Wak Jenahnya, Pak Longdol, buat Pak Ustaz Amril, buat Mbak Lasia, Mak Unggal, Cik Mina, Bunda Rama, Kak Lita Karisma, Kak Ani Maharani, Mbak Kakung, Wak Tangka, buat Kak Siti Farma, Kak Ina Pungkas, Bu Haja Arbia, buat Mbak Yunita di Landa, buat Bang Hendra di Mempawa, buat semua-semua lah Mbok Win.
1: Baiklah.
2: Buat Mbok Win sehat selalu ya Mbok Win ya.
1: Amin, sama-sama
2: Mbok Win. Pulang hati-hati ya Mbok Win.
1: Sip, tenang.
2: Semoga selamat sampai ke tempat tujuan. Apa amin. Yang diinginkan tercapai.
1: Amin, makasih doanya Mbok Elni juga ya.
2: Makasih Mbok Win, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbok Elni yang cantik jelita ya. Seayu orangnya ya.

0: Bung lagi, halo Prolada.
1: Prolada request lagu daerah.
0: Hayo. Iya. Iya. Ayolah kita request yuk. Ayolah kita berjalan. Kemana kita nih sore ini?
1: Kita nak ke bandara.
0: Kemana?
1: Bandara.
0: Oh, ke bandara. Oh. nak ke mana Mak Nor?

0: Ni.
1: Nak pergi ke Malaysia.
0: Jauhnya. Janganlah, kami tak ada kawan
1: Lagi
0: ni.
1: Jakarta kita nak pergi Malaysia ya.
0: Tak adalah kawan saya ni, kok mana pergi.
1: Ah, itulah sedih lah, Mok Win.
0: Yalah.
1: Saya nak request lagu.
0: Lagu apa tu?
1: Bumi Sebalung ke tu yang.
0: Oh, Bumi Sebalung.
1: Bumi Berkayang tu.
0: Oh, iya ya, Bumi Sebalung. Bumi Sebalung lah ya.
1: Ah, Bumi Sebalung. Ya, gitu-gitulah. Oh, kalau salah betul-betul kena lah lah.
0: Minta ampun lah itu ya ndak?
1: Tak ampun, tak maaf lah. Dengan orang Bengkayang. Salah sebut, salah ucap.
0: Ada Bumi Sebalung.
1: Ada tak?
0: Ada. Kira buat siapa lagu ni?
1: Terutama buat Bu Wila ya. Sekeluarga. Semoga yang terbaik. Selalu yang terbaik.
0: Amin.
1: Buat afiat. Buat Bang Saril kat di rumah. Dengar Bang Saril ni. Kalau dia tapi Bang Saril suka lagu dangdut. Lagu daerah tak suka. Ayolah buat siapa pergi buat Bang Ibing kat lah Dila di rumah. Buat siapa pergi ni Yolanda. Ada Mbok Pit juga sekeluarga. Lanjut Elni Chan sama Mak. Saya lupa Sri Muhar ni. Nama Mak Elni. Lanjut Wardi. Ada juga Bakmo, Makmo Aura. Ada Bang Jafar, Kak Nina. Ada Amoy Abah dan Umiknya. Buat Mak Kam, Bu Aja Arfia. Buat Mama dan Bapak Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin. Ada juga Bu Ana Tanrai, Bang Andriopan. Koko Ali, Koko Budi, Koko Andi. Ada juga Awi. Ada Putra Kapal. Juga Bang Badul di Kaltara dan kawan-kawan pendengar setia. Bang Deden juga, Diona, Mbak Lasium, Dina Padang Tikal, Hendra Gunawan, Ande Manis Manila. Buat Kandaya yang agak singgit. Buat Wak Ladung di Segedung. Buat Bang Jack.
0: Oh, Mak Noh.
1: Bang, ya?
0: Oh, nama mamaknya Mbok Elni tu namanya itu Syarifah Titin Sumarni.
1: Titin Sumarni salah. Ayolah.
0: Cantik suara namanya ni, Bang.
1: Kita kata saya Titin Sumarni ya. Syarifah Titin Sumarni. Mantap. Oh, pekalah Mbok Elni nama ni.
0: Mungkin nama Mbok Elni tu ada yang cantik, nama Elni apa gitu. Oh, ha, cantik. Kan?
1: Elni cantik.
0: Cantik sekali.
1: Bangga beli Wak Jena. Juga Wak Sangka. Buat yang lain yang mua-mua tanpa terkecuali. Dari Bang Amin Sanjaya, Bang Imran Ahmad. Sampai Julaiha Bang Hamdan Hana. Mua-mua kecuali
0: dibungkus?
1: Dibungkus habis.
0: Oh, bungkus habis. Dua getah.
1: Ayam tak bungkus hari ini. Bakti luar air bungkus dulu dah.
0: Getah dua ya.
1: Makasih.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Noh bungkusnya dua, Mak Noh. Yang pedas dua ya, yang tak pedas satu ya. Jangan lupa ya, pakai kecap enggak? Baiklah, Mbak Abang, langsung kita putarkan lagunya ya. Dan yang Sebalu di Ambang Sore sama Bumi Sebalu.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

Monggo abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak, jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

0: Kita masih di Prolada, program request lagu daerah. Halo Prolada.
1: Hayo.
0: Hayo. Di manakah dirimu?
1: Dewa.
0: Dewa. Oke. Desa Waco. Iya. Omong-omong, lagu apakah ini nantinya?
1: Lagu Bintang Kelalen.
0: Bintang Kelalen ya. Lagu Jawa
1: iya.
0: Ya?
1: Iya.
0: Oh, mudah-mudahan ada. Kirim buat siapa ke lagu ini?
1: Buat Mbak Win sekeluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin, makasih Pak Yahya.
1: Buat Warni, Aura, Pak Mo, Kak Juleha, Bang Han dan Hana. Semoga apa Kak Juleha cepat sembuh kakinya.
0: Amin.
1: Terus Bu Ana, Mak Kam, Panjang, Siti, Imel. Mama Nurul, Mama Mukmin, Mama Epi Mengkayang, terus buat siapa lagi ya? Buat semua lah kali ini. Sakit apa lah saya?
0: Maksudnya? Oh mikir kan? Jangan dipikiran.
1: Buat Mbak Win yang bertugas, semoga selalu diberikan kesehatan untuk keluarga.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Prolada.
2: Prolada Mbak Win. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putri apa nih?
2: Putri Pakis.
0: Putri Pakis.
2: Ayahnya Makan. Oh. Dari Baret Pak Rewe.
0: Baret Pak Rewe.
2: Tapi uangnya di...
0: Uang kemana-mana?
2: Uangnya di Pak Pengamen Sanjaya.
0: Oh, di mana tuh? Di ini, dekat Wardi ya? Rengas?
2: Enggak, mungkin di Rengas lah.
0: Hah? Sungai Rengas.
3: Apa kabar, Bu Win? Udah sehat ya?
0: Alhamdulillah. Ngapa pula jauh pula makam nih?
3: Biasalah, nama gak aneh nih.
2: Buat cinta sama janding raya.
0: Enggak, ya. Udah ke ujung nih makam nih.
2: Apa Mbak Win?
0: Mak ujung, mak kem jalan ni dari ujung ke ujung berjalan ni.
2: Kadang bagai.
0: Jauh.
2: Masih masih jalan Mbak Win, masih lihat. Kami buat Bu Ana nyanya, Bu Ana ada nyanya. Oh Mbak Win.
0: Halo, kencangnya. Ya Allah ya Tuhan.
2: Dia kalau dia asal tukang gonceng, tetap dia jalan dengan saya. Mana dia mak kem ni?
0: Ya Allah mak. Itulah tetaplah berdua. Jadi kemana-mana berjalan berdua.
2: Kalau dia nikah, makan nikah kan?
0: Oh, betul sih, betul. Nanti siapa gak nak bawa Bu Ana sama makam?
2: Hah? Berdua nih.
0: Kencang. Ya Allah, laju. Kemana?
2: Kalau nak saya dua yang nikah nih, sama-sama.
0: Oh, boleh bersanding berdua. Tinggal ngundang kita ya nih. Nunggu undangan ya kami ni.
2: Pukul mengundang HRI itu
0: bah. Apa tu? Kami.
2: Angkulokan siap
0: ya. Tenanglah, kami nunggu undangannya ya. Jangan tanya.
2: Lagu apa ni?
0: Lagu apa? Mak kamu lagu apa?
2: Lagu anda pilih Mbak Win ke? Bisa pilih sendiri ni.
0: Pilih seorang.
2: Nak cari abang jauh ya.
0: Abang jauh lagu Jambi ni pastilah bukan?
2: Jambi ya, cuma jauh dia. Abang jauh mau dekat kan?
0: Ngapa ke abang jauh? Abang jauh. Abang jauh.
2: Ya, ini kan dia nak cari abang ni, makanya dia mau cari lagu abang jauh. Jadi yang jauh dekat kan?
0: Alah, geli hati benar. Geli hati benar.
2: Malu anda dia tak lupa dekat, jadi makin jauh.
0: Mana pula ni abang jauh ni? Di mana ditaruh Bang Ibeng ni lagu ni? Memanglah. Ntar lo saya cari di Bang Ibeng lo ya, abang jauh ya. Di mana Bang Ibeng naruh ni? Abang Marah jauh ni. Di mana ni? Biasanya temu di mana ni makam? Adakah abang jauh?
2: Dia malah ada tu kalau makam minta mesti ada tu. Satu maklum mana aku ada minta ada putarnya.
0: Abang jauh. Lagu apa ni ya? Abang jauh. Abang jauh ke abang jauh ni? Lagu Jambi. Di mana dia nyeletkan benda ni? Bang Ibeng ni.
2: Jauh mana mak buat? Mana Bang Beng? Itu abang ku jauh ni mak kan mintanya itu.
0: Nampak abang Ibeng ni ya? Cuba lo cari di sini file sini. Abang jauh. Ke mana pula ni Bang Ibeng ni? Cari. Abang jauh. Terpesat jauh ni, benar-benar terpesat lah.
2: Terpesat aduh, simpan menghibing dulu. Jangan nak menghibing ni.
0: Marahkan dia, baik dia nasihat mak akam. Mana
2: nunggu dia masuk, tek dia jangan tek marah itu.
0: Di mana letak ni? Itulah tek kami cari ni mak kami. Di mana dia letak ni semua folder?
2: Aku tak ada.
0: Semua folder dah saya cari dah ni. Abang dekat tak mau ke abang dekat?
2: Abang dekat boleh. Timun bungkuk pun.
0: Abang sayang tak mau, abang sayang.
2: Abang sayang boleh. Pokoknya sayang bungkuk. Boleh. Jangan makan nyanyang dia, aku dia nyanyang makan.
0: Oh iyalah, masak pula tak anu. Tapi ayu Suraya pula dangdut pula. Padahal bukan dangdut. Apa tadi tu yang tadi mak akan bilang tadi tu ke teman bungkok?
2: Abangku jauh.
0: Oh abangku jauh, bukan.
2: Abangku jauh.
0: Letih kami cari. Abangku jauh, kemanakah dirimu? Abangku jauh.
2: Kau tak ada dalam movie ni. Susah-susah macam yang ada lah.
0: Ketemuan bungkuk ya lah ya. Nanti saya tanya Bang Ibang.
2: Ketemuan bungkuk boleh. Jangan pula mak akam nak bungkuk.
0: Masa masih segar gitu. Mana pula nak bungkuk?
2: Dalam ni.
0: Dalam Jambi ya lah
2: ya. Dalam lah buat movie ni. Mudah dia selalu. Amin. Dia ceram. Ke mana sebut awak. Ya abang di rumah makin sayang ni nak.
0: Ada jampi-jampi tu makam.
2: Nah ya. Jangan sampai abang buang. Maka makam baru dekat kan.
0: Dah ke mana pula lagu Jambi ni ha. Kan tak ketemu pula ni. Timun bungkuk di folder kalau lain pula.
2: Malam ada kata maklum di buta pula.
0: Itulah Bang Ibing taruh di mana ni ke timun bungkuk ni.
2: Jangan bawa. Takut orang tahu. Ayah Bang Ibing ni mau dipecat dia buat.
0: Sian lah tak ada kawan nanti saya ni. Ada. Kirim buat siapa ke? Salam-salam maluk.
2: Salam-salam buat kawan semua ni. Yang mana ada masuk semualah. Ada lah buat semualah.
0: Salam sayang untuk siapa? Salam sayang.
2: Abang sayang lah untuk abang sayang.
0: Iyalah, kasihlah keluarnya siapa abang sayang tu. Banyak ni. Bang Ibing bisa, Bang Jos bisa, Bang Budi bisa. Yang mana? Yang
2: penyiar-penyiar tu. Semua dia sayang semua. Laki-laki pun aku kita sayang. Buk Win sayang, Buk Pit sayang. Yolanda disayang, Bang Ibing. Abang Jos. Semua dia sayang.
0: Sayang ya.
2: Ni buat salam buat ini ni. Ada orang minta senggol ni.
0: Siapa tu?
2: Tak siapa dia. Siapa ni?
0: Siapa
2: Pak
0: ni?
2: Sudar.
0: Oh Pak Sudar.
2: Dia bilang siapa-siapa lah kata dia. Lagu tu untuk dia lah.
0: Makan memang gitu mak. Makan memang gitu. Kalau dah ketemu kawan lupa ya? Kawan. Lupa Pak Sudar ya.
2: Bang Yahya dia tu lah. Bang Yahya, Bang Awi, Bang Suko, Bang Junai, Emma, Nina, buat Malik buat jenahnya, buat Bang Jack, El Nichan, buat Wardi. Dalam Nusa Jaya ni rumah dia dah selapa hari ni. Menggapal tu aku tu jangan tu dekatkan tu. Menggapal tu.
0: Siapa tu?
2: Bapak Tiar.
0: Kenapa enggak bila enggak Bapak Tiar ni tak masuk-masuk ni? Tadi mau masuk.
2: Dia tak masuk. Dia ada musibah Bu Win cucuk masuk rumah sakit.
0: Oh, iyalah, cepat sembuh lah.
2: Masuk semua lah Bu Win ya.
0: Ya, saya.
2: Abang Cik No kita buat itu siapa Hendra di bawah.
0: Salamnya.
2: Salam semua lah semuanya dari A sampai Z lah ya.
0: Oh, salam apa tu?
2: Semua. Makasihlah Bu Win.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngandir makam ya. Nampak reweng jauh jalanan makam ni ke mana-mana. Dadah hujung ke hujung ya. Mang suka berjalan. Nanti makam motor dirantai ya lah makam ni ya. Biar tak bisa jalan ke mana-mana ya. Taruh kasi sepeda ya. Biar tak bisa jalan ke mana-mana. Dengar tu makam. Iyalah kita terima penelpon berikutnya ya. Ada Mak Anjang Siti. Halo Prolada.
4: Ayah.
0: Ayah. Ayah ke mana, Mak Anjang?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah ke Jakarta.
0: Oke, okay, ikut.
4: Yang bau ya, Mbak Win, bagi bandara.
0: Oh, ngapa pula? Ke bandara ngapa?
4: Tare keluarga balik, Win.
0: Oh, ngantar.
4: Yang bau ya lah.
0: Iyalah, satu waktu nanti bisalah Mak Anjang balik kampung ya.
4: Iya.
0: Mak Anjang bukan asli sini kan?
4: Tadi itu dari Tandrai tadi itu, jadi keluarga-keluarga sebelah suami itu. Kan bekas acara yang Sabtu kemarin tuh.
0: Oh, iya.
4: Jadi malam udah mantu di Punggur, Manjang sono.
0: Oh, tapi Manjang kan bukan asli Pontianak kan?
4: Bukan, saya Manjang itu. Ini Mas di rumah mailnya diantar langsung antar sini tadi nih.
0: Iyalah.
4: Tadi langsung bandara ngantar itu sama supirnya tuh. Nah, supirnya tuh cucu sebelah suami lah itu, namanya Mawan Hermawan, kawan Bang Jos bersenam itu olahraga, pegang sutra.
0: Iyalah.
4: Tadi lah nampun Bang Jos lah.
0: Iyalah.
4: Mawan pengomong Bang Jos tadi itu.
0: Ngomong-ngomong lagu apa kita nih?
4: Lagu kangkong-kangkong ya lah.
0: Kangkong-kangkong. Sanggau.
4: Oh, karena tidak belauk nak cakap kangkong ya lah.
0: Kangkong ke kangkok sanggau kan? Kangkang-kangkok kan? Lagu sanggau. Oh, sedap nih lagunya nih.
4: Salam-salamnya buat Mbak Win, sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
4: Ya. Selamat aktivitas lancar, mudah Allah urusannya. Amin. Terus juga makam semsam kawan tadi itu, Longana juga, Andriopan, Bang Amin Senja dan Kak Ayangnya. Aja nggak dengan Ayang saya nggak lihat di bawah tuh.
0: Oh, siapa tetap tuh?
4: Setia mendengar tuh, Hendra Gunawan.
0: Oh, masih Ayang.
4: Suara.
0: Oh, gitu.
4: Nah, Elni cantik banget, aura pamu, aura wajana, dekat situ kan dah tuh. Juga Wardi dengan maknya juga. Terus dengan aura pamu, udara ya. Terus Awi, terus Bang Yahya Batia, Koko Adi, Koko Andi, Bang Syukur Kak Tina. Nah, terus Bang Dino dengan Kak Murninya juga email sedang santai-santai di rumah nih. Anak-anaknya juga. Terus adalah semuanya lah ya.
0: Ya.
4: Yeah. Tanpa kecuali lah dibungkus habis, salam sehat, salam sayang, salam kangen. I love you.
0: Panjang I love you tuh untuk semua. Sama-sama, Manjang. Oke,
4: makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alah mak, dompet ayah nih macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit jak, harus pandai berinvestasi gak, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit, tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga, hilang tak berbekas.
0: Betul tuh mak, pilih yang aman, ada izin OJK-nya, halal, dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu adik nak investasi juga lah mulai hari ini mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk jak mak.
0: Itu bukan investasi dek, itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya, Pak ya.
3: Hah?
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia, Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Bener gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga saya ingatkan biar besok bisa turun, termasuk anak-anak muda, biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

0: baik Bu Abang, kita masih di Prolada. Halo Prolada.
1: Prolada, ayo.
0: Ayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Pawah.
1: Iya, orang Pawah ni. Apa khabar Mukwin?
0: Alhamdulillah. Rasa bau kat kita ya, ketemu.
1: Iya, betul.
0: Oh, di udara.
1: Lewat
0: udara lah kita ni. Tak bisa lah bertemu langsung, ya tak?
1: InsyaAllah, nanti kita nak lain kali.
0: Iyalah. Bila kat robok-robok ni?
1: Tanggal 12, Mbak Win.
0: Tanggal 12, oh Agustus. Ramai lah sana ni?
1: Ramai.
0: Boleh tak orang RRI?
1: Boleh.
0: Boleh main sana, ya?
1: Boleh.
0: Tempat Bang Hendra boleh?
1: Boleh. Ada yang orang nak bertamu ni.
0: Siap-siapkanlah Bang Hendra, entah apa-apa nak di sajikan tu.
1: Siapkanlah buat rian ni, siapkan.
0: Aduh ya. Lah ngomong-ngomong apa lagu Bang Hendra ni?
1: Lagunya Makan Siri boleh tak, Bu Win?
0: Makan Siri boleh, Makan Siri ya, ada tak ni?
1: Huta Barat.
0: Apa?
1: Victor Huta Barat.
0: Oh, Victor Huta Barat. Oh, Melayu.
1: Boleh ya?
0: Boleh.
1: Kita salam dulu ya.
0: Boleh, sila.
1: Salam baliklah untuk Makam tadi. Buat Kak Mika, buat Julaiha, buat Denor, buat Bang Yahya tadi ya. Buat Mak Anjang Siti, buat Wardi di Sungai Rengas, buat Mama Ririn, Mama Mukmin, buat Bang Amin Sanjaya, buat Bang Jek, Bang Bahtiar, Wak Sangka, buat Koko Ali, buat Mbah Kakung, terus buat Bang Deden di Pekanbaru sama Diona di Kupang. Untuk semua sebola ya, Mbak Win ya.
0: Baiklah.
1: Buat Mbak Win saya ucapkan banyak terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Selamat malam, Mbak Win.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Hendra ya. Di mana tadi itu? Kubur Raya ke? Salah. Bum Pawah. Nak mindah-mindahkan orang ke Kubur Raya pula Mbak Win ya enggak? Suka nak bikin kondok Mbak Win ni ya. Yalah, makasih lah Bang Hendra ya. Hendra Gunawan ya. Macam penyiar Pos 1 ya, Bang Hendra kita tu, Bang Hendra Gunawan ya. Ada gak penyiar kita nama Bang Hendra Gunawan? Jangan-jangan ini kali ni ya tak? Suiga kat saya ni.

0: Baik, Bu Abang, kita masih di Prolada. Halo Prolada.
1: Program lagu daerah. Ayo, Bu Uyin.
0: Ayo. Ayo. Ah, banyak yang ngajak saya. Ayo, ayo ke mana nih?
1: Oh. Ayo, ayo, ayo.
0: Ayo.
1: Ayo.
0: Betul. Iyalah, Bang Wardi ya. Adi Rengas Kapuas. Rengas Kapuas. Bah, rupanya ano pokok Rengas tu gatal ya ndak? Beracun
1: itu sih, saya tak pernah agak itu makan.
0: Ngapa gak nak dimakan kok bahang tu gatal, bah?
1: Gak dimakan ya.
0: Emang ya Bang Wardi ni ya?
1: Emang gak Wardi ni ya?
0: Suka bikin kita bingung ya?
1: Bikin kita bingung.
0: Yang gatal-gatal mau coba dimakan. Janganlah. Ayolah, lagu apa kita nih?
1: Lagu dari daerah Sambas ya, ya kok ada ya?
0: Apa tuh?
1: Bujang Nadi gitu, yang Bujang. Sama Indra Sania.

0: dasar nilang sama Abang nak salah ya?
1: Iya ya, Bujang Nadi Darah Nandong ya.
0: Iya
1: betul Lan Syahrus. Kirim buat siapa lagu spesial
0: kirim
1: ni?
0: Kirim sama buat Mbok Win. Sehat selalu.
1: Amin.
0: Terus Bang Hendra juga tadi, terima kasih siapa yang buat saya. Buat kawan Pak Bang Amin, ada makam, ada buat anak.
1: Iyalah.
0: Buat melik.
1: Apa Mbok Win? Dekatlah rumah Bang Wadi tu.
0: Dekat ada rumah kami dekat. Tak ada sampai 20 menit, 15 menit sampai dah.
1: Itu.
0: Itu lupa ngajak kami. Tak apalah ya. Lain kali je ya.
1: Bukan budak kecil, anak kecil tak boleh diajak.
0: Budak kecil dah pernah. Ini orang tua ya. Betul kata Mbok Win.
1: Orang tua.
0: Orang tua. Gua bayar pengamin ya. Bawa Malik juga Mbok Win ya. Terus Pak Mo. Bang Deden, terus Bu Joleha tadi tu BTL. Buat Mama Nurul, Mak Ririn juga. Buat Pak Abu Syahadah serta Mak Ye. Dan buat semua-semua tanpa terkecuali lah ya. Buat Mok Win ucapkan selamat bertugas.
1: Terima kasih.
0: Salam buat keluarga tercinta Mok Win ya.
1: Iya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Wardi ya di Rengas Kapuas. Saya jangan sampailah kelupaan dibacakan Ayu Greva ni ya. Ayu Greva masih monitor, Ayu Greva masih dengarkan? Masih kayaknya ni ya. Ini dari Ayu Greva, selamat sore Mbak. Sore Ayu. Ayu Greva mau request lagu Uncak Kapuas. Siap. Salamnya untuk semuanya Jak, katanya untuk Mbak Win. Selamat bertugas, terima kasih. Iya buat Ayu ya. Ayu yang sesuai dengan namanya ya. Ayu cantik ya. Ayu, orangnya Ayu betul. Keibuan ya wajahnya ya. Ya Layu, makasih yuk ya. Nah, okelah buat Abang ya. Kayaknya lagunya dah cukup lah Dani. Kita ni mudah-mudahan lah cukup ni. Sepertinya ya, 3 buah lagu ni. Okelah buat Abang, langsung jika kita putarkan lagunya sekaligus Mbok Win pamit undur diri. Makasih selongkok buat semuanya. Sehat selalu dan semoga dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Saya pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan ansurkan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahege, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat reho kak kampung, reho kak tanah kelahiran diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Hendak gak aku ni nak berdendang, nak berdepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Ah, enak nggak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, ge, mau Melayu, mau Tionghoa, semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nangar tarus, boh, ame lupa.

menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak-beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah tak sila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan Antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayo lah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tahan air, disebut dengan jas hujan. Siapakah yang menciptakan jas hujan? Pencetusnya adalah Charles McIntosh, tahun 1823. Seorang ahli kimia asal Skotlandia, diawali mencoba dari kain tahan air, digunakan sebagai terpal. Berbahan polivinil, chloride atau PVC, plastik, nilon, parasut, karet, semikaret. Ingat ya Mbok Abang, jas hujan ini mudah koyak karena bahannya rapuh. Solusinya bisa digantung dulu di tempat yang kering dan jangan terlalu lama terpapar sinar matahari. Kemudian dilipat setelah kering.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Kasur kapuk merupakan jenis kasur tradisional telah lama dikenal oleh masyarakat. Dibuat dari bahan alami buah randu, kasur kapuk mampu menyerap panas. Tidak heran, walaupun harganya cukup murah. Tidur di atas kasur kapuk terbilang cukup nyaman, karena empuk dan tidak panas. Kasur kapuk berbahan dasar kapuk, tidak direkomendasikan untuk dicuci, sebab cara mengeringkannya susah dan berpotensi merusak kasur tersebut. Kasur kapuk memiliki bobot yang jauh lebih ringan ketimbang spring bed. Jenis kasur ini hanya mengandalkan serat kapuk dan lapisan sarung kasur saja, sehingga ringan dibandingkan kasur spring bed, terdiri dari komponen yang banyak dan berat seperti per. 94.3 FM, Suara Budaya, Kalimantan.

0: Kecap memiliki warna hitam karena berasal dari kedelai hitam. Kedelai hitam tidak kalah bergizi dengan kedelai putih. Kedelai hitam dijuluki rajanya protein tanaman. Kedelai hitam merupakan salah satu bahan pangan lokal, memiliki banyak potensi untuk menjadi bahan baku selain kecap seperti minuman. Kecap merupakan hasil fermentasi dari biji-bijian. Karena itu, proses pembuatan kecap membutuhkan peran jamur dan bakteri. Salah satu jamur yang digunakan dalam pembuatan kecap adalah jamur Aspergillus wenthi dan jamur Aspergillus oryzae. Kecap merupakan ekstrak dari hasil fermentasi kedelai dicampurkan dengan bahan-bahan lain seperti gula, garam, bumbu, dengan tujuan meningkatkan cita rasa makanan. Kecap merupakan produk fermentasi kedelai berupa cairan kental berwarna coklat tua. Cara pembuatan kecap di Indonesia dengan cara fermentasi. Kedelai telah difermentasi, direndam dalam larutan garam 20%, dibiarkan terfermentasi selama 3 hingga 10 minggu. Suara Budaya Kalimantan Barat, Prompat FM, 94.3 MHz.
1: Menebuk kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Prompat Pontianak.

0: jiwa telah dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hamba-Nya.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang, anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.
1: Mbok abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali, ujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridho Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
2: Mbok Abang, seringkali kita merasa kecewa saat doa-doa yang dipanjatkan belum kunjung dikabulkan, atau rencana matang kita gagal. Kekecewaan ini sering muncul karena kita hanya melihat apa yang kita inginkan, bukan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Menanamkan sikap husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah adalah kunci utama untuk menjaga ketenangan hati. Bisa jadi penundaan-penundaan tersebut adalah cara Tuhan menghindarkan kita dari bahaya yang tidak kita ketahui di masa depan. Setiap ketetapannya memiliki waktu yang paling tepat dan hikmah yang seringkali baru kita sadari setelah melewati ujian tersebut. Mari Mbok Abang, milikilah keyakinan bahwa rencana Tuhan selalu jauh lebih indah daripada ambisi pribadi kita yang terkadang membutakan. Kata belum bukanlah sebuah penolakan.

Di dunia ini, tak ada sesuatu yang benar-benar abadi. Kita pun mungkin pernah kehilangan materi, kesempatan, sampai orang-orang yang sangat kita sayangi. Jangan pernah merasa memiliki, maka kita tak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan itu rasanya sangat tidak enak. Ia berbanding terbalik dengan memiliki yang konon rasanya sangat enak. Padahal, keduanya hanya sebuah rasa, sesuatu yang tidak pernah abadi. Siapakah yang paling merdeka hidupnya? Orang yang tidak pernah mempunyai rasa memiliki terhadap dunia dan segala isinya. Semuanya hanyalah titipan dari Allah. Dialah sang pemilik sesungguhnya, harta benda, jabatan, kekuasaan, kesenangan dunia, cinta, cepat atau lambat akan hilang binasa. Semua serba fana. Inilah pentingnya istirja. Ketika musibah menimpa diri kita hingga kehilangan segala-galanya, yaitu ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali.

Sahabat Muslim rahimakumullah, waspada penyakit ain. Penyakit ain, penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yang disertai sifat iri atau rasa takjub terhadap yang dipandang, dapat terjadi dari orang yang dengki atau orang yang cinta, dari orang yang jahat atau orang yang soleh. Ciri-ciri yang sedang terkena penyakit ain, emosi, mudah tersinggung, mudah cemas, merasa was-was, sering merasa kedinginan atau kepanasan tanpa sebab, menjadi pemurung walaupun sebelumnya ceria, mengantuk walaupun sudah cukup tidur, sulit tidur dan sering bergadang, tidak nyaman saat berada di keramaian. Sayangilah keluarga kita dengan tidak memajang fotonya. Doa agar terhindar dari penyakit ain. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaannya. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Sina. Wallahu alam bisawab.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai oleh-oleh

bahan pengawet makanan alami akan membantu mencegah pembusukan makanan akibat mikroba seperti jamur, ragi, dan bakteri. Terdapat sejumlah pengawet makanan alami dan cara kerjanya dalam menjaga kesegaran makanan. Garam bermanfaat untuk mengawetkan makanan seperti asinan, sayuran, ikan asin, atau telur asin. Gula sebagai pengawet alami pada manisan buah. Menambahkan cuka ke dalam bahan makanan, misalnya acar, dapat membantu menjaga kesegaran dan menambah cita rasanya. Ekstrak bawang putih pada daging ayam terbukti mampu melawan pertumbuhan bakteri selama disimpan di dalam kulkas. Cabai dalam makanan untuk mendapatkan sensasi pedas dan mengawetkan makanan lebih lama. Sementara air perasan lemon pada daging atau ikan agar lebih tahan lama saat disimpan di dalam kulkas.

Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar. Pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita. Dipercikkan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berte dan air tepung beras dan kunyit. Beras berte dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

sekoteng adalah air jahe yang berisi kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, potongan roti. Sekoteng adalah minuman asli Jawa Tengah. Terasa jahe yang biasa dihidangkan panas. Bahan lain yang biasa dicampur ke dalam minuman sekoteng adalah kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, dan potongan roti. Sekoteng biasa dihidangkan pada malam hari. Sekoteng biasanya dijual keliling dengan menggunakan gerobak pikul. Manfaat sekoteng untuk kesehatan, menghangatkan badan, mengurangi pusing, mengurangi nyeri menstruasi, mengurangi mual, mencegah osteoporosis, dan masih banyak lagi khasiat lainnya. Hanya di sini, Suara Budaya Kalimantan Barat, Pro 4 FM.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang bu abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan dud dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya bu abang.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Sekali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah tak sila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Bos.
3: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: mepet ayah nih. Macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik, Jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit, Jak. Harus pandai berinvestasi, Jak. Biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya, Mak?
0: Bukan macam tuh, Dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, Yah, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh, Mak. Pilih yang aman, ada izin OJK-nya, halal, dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu, adik nak investasi juga lah mulai hari ini, Mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa, Dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, Jak, Mak.
0: Itu bukan investasi, Dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Menebuh kumbang gahan cendana. Kumbangnya terbang anak-beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: Tong beng.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu enggak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang ja. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Iya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Nani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Eh, bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya, Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia, Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga saya ingatkan biar besok bisa turun, termasuk anak-anak muda, biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja nggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

0: Masuk.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah Wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

Parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Eh, awak tahu enggak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi itu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan, bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia. Menebo kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

Mbok Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

Mbok Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

Di sebuah tepian sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam, tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

Legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Tunggu abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak, jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

Saudara, kain tenun tradisional merupakan hasil karya masyarakat lokal suatu daerah yang dibuat dengan prinsip sederhana, yaitu menggabungkan benang secara memanjang dan melintang. Di Indonesia, hampir semua daerah memiliki kain khas, seperti kain lunggi, yang merupakan kain tenun kebanggaan masyarakat yang mendiami pantai utara Kalimantan Barat, yakni Kabupaten Sambas. Kain lunggi sendiri juga dikenal dengan sebutan kain benang emas, karena salah satu bahan yang digunakannya adalah benang emas yang juga berwarna kuning emas. Hal unik dari kain lunggi adalah kain tenun ini memiliki dua unsur motif yang berbeda, seperti unsur Cina yang dapat dilihat dari motif mawar, dan unsur Islam yang dapat dilihat dari motif geometri. Kain lunggi sampai sekarang masih diproduksi oleh masyarakat Kabupaten Sambas, khususnya yang berdiam di pinggiran Sungai Sambas. Dan sampai saat ini, minat masyarakat dalam dan luar negeri masih sangat tinggi, terutama untuk kain lunggi dengan corak pucuk rebung, daging serong, daging biasa, dan cuan padang terbakar.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Bubur sumsum merupakan salah satu makanan umum yang ada dalam daftar kuliner Indonesia. Sajian yang terbuat dari tepung beras dan santan, serta disajikan dengan kuah gula Jawa, sangat akrab di masyarakat Indonesia. Tapi tahukah kamu? Ternyata bubur sumsum bukan hanya nikmat untuk dimakan, tapi ada filosofi di balik kenikmatannya, yaitu bubur sumsum yang terdiri dari adonan tepung beras dan santan serta kuah gula Jawa dianggap dapat menghilangkan rasa lelah setelah melakukan berbagai kegiatan besar seperti hitanan, nikahan, dan sebagainya. Maka wajar bila sajian bubur sumsum selalu hadir selepas kegiatan, baik dinikmati bersama atau dihantarkan pada orang-orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
1: Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Istana Kraton Kadaria ialah bangunan peninggalan Islam pertama di Pontianak, terletak tepat di tepian Kapuas di Kecamatan Sungai Kunyit, Pontianak. Bangunan megah ini didirikan oleh Sultan Syarif Abdurrahman pada tanggal 23 Oktober 1771. Tanggal tersebut kemudian dijadikan sebagai hari jadi kota Pontianak, karena bangunan inilah awal terbentuknya kota Pontianak.
1: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Kalian pasti tahu buah nanas kan? Buah yang segar, yang biasa selalu ada dalam rujak buah. Nah, apa kalian juga tahu kalau buah nanas enak bila dimasak? Sebut saja paciri nanas yang merupakan masakan khas Melayu Pontianak yang terbuat dari potongan-potongan buah nanas yang diberi bumbu gurih dan lezat. Paciri nanas dimasak dengan rempah-rempah seperti kayu manis, cengkeh, kembang lawang atau peka, kapulaga, dan juga cabai. Ditambah kelapa sangrai yang benar-benar akan memanjakan lidah. Paciri nanas menjadi salah satu menu wajib yang harus ada di berbagai acara, seperti acara pernikahan, hitanan, atau aneka hajatan lainnya. Selain memiliki rasa yang enak dan segar, paciri nanas juga dapat menjadi penawar makanan yang berlemak, seperti nasi lemak, nasi kebuli, gulai kambing, atau sate kambing.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Waduh, udah ngantuk nih. Kita nepi dulu ya buat istirahat.
1: Aduh Pak, jangan berhenti dong. Kan sebentar lagi kita juga sampai. Ibu udah gak sabar ini ketemu keluarga besar. Sudah 2 tahun loh kita tidak pulang kampung.
0: Gak boleh seperti itu. Bahaya loh Bu, kalau kita lanjutkan terus. Nanti tiba-tiba Bapak ketiduran bisa nabrak loh.
1: Ketiduran gimana? Bapak tadi kan sudah minum kopi.
2: Lebih baik kita berhenti dulu. Tidak boleh menyetir saat keadaan mengantuk, berbahaya. Tadi Ade juga baca info dari Kemenkes. Jika kita kelelahan dan mengantuk saat perjalanan, disarankan untuk istirahat daripada hanya minum kopi.
0: Tuh Bu, biar lama asal selamat.
1: Ya udah. Kita berhenti dulu deh. Ibu juga mau ke kamar kecil nih.

0: ke zaman. Lagu ni budaya kita, budaya kita. Macam siapa nyanyi dulu?
1: Saya rasa di antara kita semua Datuk lebih veteran kan. Jadi Datuk mulakan dulu lah.
2: So, saya pun setuju Datuk nyanyi dulu.
0: Tambah-tambah lah.
2: Tokoh tambah.
1: Tokoh tambah aja.
0: Boleh. Dengar ya.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh. Sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

0: Bella, kamu kalau sudah besar mau jadi apa sih?
1: Aku pingin jadi guru. Kalau kamu sendiri, Abi, pingin jadi apa?
0: Kalau aku pingin jadi polisi, Bil, biar enggak ada orang jahat lagi.
2: Aku juga punya cita-cita, aku pingin jadi ustazah.
3: Teman-teman, saya nak jadi RT, setelah itu jadi presiden.
4: Setiap anak punya cita-cita. Dukung cita-cita mereka, karena anak adalah generasi penerus bangsa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
5: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Ibu, sudah selesai belum dandannya? Sudah jam berapa nih?
1: Sabar, Ayah. Ini juga sudah selesai. Yuk, kita jalan. Soalnya kalau kesorean, undangan juga padat, Ayah. Ayah, ada yang telpon tuh ibu angkat ya?
0: Jangan, Bu. Biar ayah saja yang angkat.
1: Ayah, biar ibu aja, ayah. Ayah.
0: Halo, selamat sore. Kamu, Jal. Gimana nih? Jadi ya besok kita main futsal. Jam berapa? Oke, teman yang lain bagaimana?
1: Ayah, jangan telpon sambil menyetir. Bahaya, ayah. Ayah!
2: Menggunakan handphone saat berkendara akan membahayakan nyawa Anda dan nyawa pengguna jalan lainnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Oh Mot, ambilkan gak HP aku di kamar tu Mot?
1: Ya, yeah, tunggu lho ya. Nya, HP kau nya.
0: Taruh ya situ di meja tu.
1: Mak eh kau ni, udah tadi minta ambil kan? Sekarang nak apa lagi? Tak ada gak bilang makasih?
0: Nak kau ni Mot, ngapa pula kau yang jadi ngomel? Macam mak-mak sekali kau ni, padahal kau tu bapak-bapak tak ikhlas ke apa?
2: Apa sih susahnya mengucapkan kata tolong dan terima kasih kepada seseorang yang membantu? Yuk, kita mulai budayakan kata tolong dan terima kasih. Kata-kata menunjukkan kualitas dan kepribadian kita sebagai bangsa yang berbudaya.
3: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: Ibadah ya Bu.
1: Betul sekali Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita Pak.
2: Kakak nyiram bunga ya Bu. Aku juga Bu, bersihkan kaca. Dedek boleh nyapu dah Bu.
0: Senang ya Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
3: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia maju.
4: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Min. Oh, Min. Kemana pula si Amin nih? Min, mana budak nih?
1: Yes, Mom. What happened?
0: Apa pula yang kau omongkan tuh? Mak nih manggil kau dari tadi.
1: I'm here, Mom. What can I do for you?
0: Apa gitu? Kau nih bahasa apa pula yang kau omongkan tuh? Baik-baik kau kemasukan hantu pula. Ngomong yang benar lah.
1: Mak, itu bahasa Inggris, Mbak, Mak. Biar keren gitu. Mak nih blete pula.
0: Bahasa Inggris? Apa pula tuh? Kita nih orang Indonesia, suku Melayu. Ngapa pula kau pakai bahasa apa tuh? Bahasa bule-bule.
1: Mak, modern lah dikit. Coba kalau Mak pandai bahasa Inggris. Mantap kan, Mak? Mak jualan di warung pakai bahasa Inggris.
0: Iya, yang ada orang terpelongak-pelongok. Ngapa, Mak, ini? Kau nih lagak benar gak? Kau boleh pakai bahasa tuh dengan kawan kau yang paham. Nah, sama emak, pakailah bahasa kita. Bahasa ibu, bahasa Indonesia. Kau nih, Min.
1: Ah, Mak.
2: Kenali dan lestarikan bahasa daerahmu. Bahasa daerah menunjukkan jati diri bangsa, memperkaya hasanah budaya nasional. Zaman boleh maju, namun bahasa daerah harus tetap dipahami anak negeri. Kalau bukan kita, siapa lagi?
3: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: RT, Pak RT.
1: Apa?
0: Duh, Pak RT ini. Pak RT nggak curiga ya? Rumahnya Bu Reni itu setiap hari ada ojol yang datang. Dan kalau saya lihat, itu bukan ngantar barang, Pak. Tapi justru ngambil barang.
1: Iya, itu kan karena Bu Reni ada usaha.
0: Nah, usaha jualan keripik saja kok, Pak. Malah sekarang saya nggak pernah lihat Bu Reni jalan bawa dagangannya.
1: Iya, itu artinya Bu Reni udah naik kelas.
0: Aduh, naik kelas apa lagi sih, Pak? Jadi bingung saya.
1: Gini, dulu Bu Reni itu memang pedagang keliling. Tapi ya karena sekarang ini Bu Reni itu udah ikut kemajuan teknologi. Makanya sekarang keripiknya itu dijual secara online, memanfaatkan media sosial. Jadi gak harus capek-capek lagi keliling, pembeli yang datang.
0: Oh, kok bisa gitu sih, Pak?
1: Ya bisa lah, Bu. Makanya Bu Mila gunakan HP secara bijak untuk hal yang bermanfaat dan menguntungkan.
2: Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Udin, kau mancing di situ, udah dapat belum ikannya?
1: Tak ada ni, Jak. Ha, kau di situ, ada gak nak dapat?
0: Ha, tak ada gak ni? Ngapu ya? Dah berapa hari ini kita mancing sini, ikan tak mau makan umpan kita.
1: Eh, Jak, coba kau tengok air sungai kita ni. Kenapa gitu warnanya ya?
0: Alah, ha, ayo.

0: Hei, sungai kita ni banyak sampah. Bau lagi tu.
1: Oh, pantas. Jak, air kita dah tercemar. Curiga aku, ikan ni dah pada mati.
0: Haalah, betul kayaknya kata kau ni, Din. Kalau air sungai dah tercemar kayak gini, bercogok lama pun kita mancing sini, tak mungkin ikan mau makan umpan kita. Stop membuang sampah di sungai demi masa depan anak cucu kita.
2: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu?
1: Sikap ramah, cermin pribadi bangsa Indonesia. Budayakan, senyum, sapa, salam dan santun di mana saja, kapan saja, dan pada siapa saja.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Kamu mau beli oleh-oleh apaan sih, Lin?
1: Belum tahu nih. Yang pasti, aku mau cari yang unik dan keren-keren.
0: Emang ada, Lin? Seandainya liburan kita ke luar negeri, nggak pusing aku. Di sana banyak dan bagus-bagus.
1: Wah, borong nih.
0: Ternyata keren loh, jadi kalap nih.
1: Jadi, oke kan buatan Indonesia?
0: Yoi.
2: Menembuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: Hujan-hujan begini, pengen makan yang hangat-hangat nih.
1: Ya udah, makan mie sagu aja, Sin.
0: Wah, enak juga tuh. Tapi mie sagu itu sebenarnya dari mana sih asalnya?
1: Jadi, mie sagu itu khas Indonesia Timur, Sin. Biasanya disajikan kering. Kalau di Kalimantan Barat, mie sagu itu disajikan dengan kuah kaldu yang sedap, Sin.
0: Oh, gitu ya. Ya udah, yuk langsung aja kita beli mie sagu.

menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Ih, Kak, ini apa sih?
1: Ini jentik-jentik, Dek.
0: Jentik-jentik itu apa sih, Kak?
1: Jentik-jentik itu adalah tahap larva menjadi nyamuk. Jentik-jentik itu akan berkembang biak di dalam air. Bahaya nih, Dek.
0: Mengapa bahaya, Kak?
1: Karena jentik-jentik itu nantinya akan menjadi nyamuk. Dan jenis nyamuk kan banyak. Ada yang berbahaya, yaitu Aedes aegypti atau nyamuk demam berdarah. Kalau dia menghisap darah kita itu, akan mengakibatkan kita terkena DBD. Selebihnya, nyamuk itu mengganggu.
0: Kalau gitu, kita buang airnya nih, Kak, supaya jentiknya tidak berkembang biak.
1: Iya, Dek. Kita buang air tergenang dan kita kubur barang bekas sebagai tempat nyamuk berkembang biak.
0: Oke, Kak.

0: Ya Bu, sebentar. Bapak gulung karpet dulu.
1: Aduh, Bapak ini bagaimana sih? Jangan karpet dulu, Pak. Itu yang penting aliran listrik kita, Pak. Matikan dulu. Bahaya, takut nyetrum.
0: Oh iya, iya Bu. Untung Ibu ingatkan Bapak.
2: Pro 4 FM 94,3 MHz. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Aduh. Aduh. Apa perut aku sakit lagi gini ni?
1: Kenapa? Perut bapak kembang lagi ke?
0: Iya ni, Bu.
1: Ha, cuba minum ramuan bawang dayak ni, ha. InsyaAllah, sakit kembung bapak berkurang.
0: Alhamdulillah. Perut bapak jadi lega. Rasa begah pun dah berkurang.
2: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Aduh, udah ngantuk nih. Kita nepi dulu ya buat istirahat.
1: Aduh Pak, jangan berhenti dong. Kan sebentar lagi kita juga sampai. Ibu udah gak sabar ini ketemu keluarga besar. Sudah 2 tahun loh kita tidak pulang kampung.
0: Gak boleh seperti itu. Bahaya loh Bu, kalau kita lanjutkan terus. Nanti tiba-tiba Bapak ketiduran bisa nabrak loh.
1: Ketiduran gimana? Bapak tadi kan sudah minum kopi.
2: Lebih baik kita berhenti dulu. Tidak boleh menyetir saat keadaan mengantuk, berbahaya. Tadi Ade juga baca info dari Kemenkes. Jika kita kelelahan dan mengantuk saat perjalanan, disarankan untuk istirahat daripada hanya minum kopi.
0: Tuh Bu, biar lama asal selamat.
1: Ya udah. Kita berhenti dulu deh. Ibu juga mau ke kamar kecil nih.
3: Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Kurasa kan pudar dalam hati, ku rasa cinta yang ada untuk dirimu. Pudarlah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
1: Aca!
3: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: bosan tuh weh, jalan-jalan yuk.
1: Boleh be, nak jalan kemana?
0: Kemana pun boleh.
1: Oh, awaklah pun gie, kita pergi ke taman aja lah ya.
0: Boleh aja.
1: Dah, kita pergi dah.
0: Dah?
1: Ngapain kan dah pakai helm?
0: Dah anjari hiu be.
1: Pakai be helmnya. Helm ya, untuk melindungi kita dari kecelakaan. Atau menghindari benturan kepala, selain ia juga menghindari panasnya.

0: Nis, kalau batuk tuh tutup mulut lah, pakai lengan bagian dalam atau pakai tisu.
1: Ah, tumben kau ribet here. Batuk pun
0: bukan ribet, Nis. Cuma mengingatkan, kita tak tahu ada virus atau kuman apa di percikan batuk kita tuh. Jadi, biasakan untuk toleransi lah dengan orang sekitar.
1: Ya be, ya. Cerewet benar agak. Kau ni macam mak aku dah.

Saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui FM 94.3 MHz Live Audio Streaming rri.co.id dan melalui aplikasi RRI Play Go. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda dan kami akan mencoba Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4, Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara hari ini Senin 27 Juli 2026 melalui FM 94,3 MHz, live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Abang. Alhamdulillah di pagi hari ini Mbak Abang ya, kita diberikan kekuatan, kesehatan dan juga diberikan nafas ya Mbak Abang ya, untuk bisa memulai aktivitas di pagi hari ini tentunya ya. Dan kita senantiasa mengucapkan syukur bahwa sudah diberikan kebaikan-kebaikan dan juga keberkahan yang melimpah dari Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah Mbak Abang, di pagi hari ini berjumpa kembali dengan saya Mbak Win di Pro 4 RRI Pontianak FM 94,3 MHz di edisi siar kita Senin 27 Juli 2026. Dan Bu Abang, di pagi hari ini saya bersama kawan-kawan yang bertugas ya. Ada operator dan pemancar, ada Ferdi dan juga Edo Herdian, kemudian penyiar program 1 dan 2 yang menemani saya. Belang Bu Abang, Bu Abang bisa simak siaran kita di FM 94,3 MHz, bisa gak di RRI Digital dan juga streaming kami di rri.co.id serta platform RRI lainnya, Facebook, kemudian TikTok ya Bu Abang, dan juga kanal YouTube Pro 4 RRI Pontianak. Baiklah Bu Abang, di awal jumpa kita di pagi hari ini akan saya sampaikan dulu ya rangkaian acara kita, diawali dengan hikmah pagi agama Islam, kemudian sebelumnya diawali dengan pengajian Al-Quran, kemudian dilanjutkan dengan kabar Pontianak dari jam 6 sampai jam 7. Habis kabar dari Pontianak ya, jam 7 sampai jam 8 ada cari tahu. Kemudian ada pendapat awak setelahnya dari jam 8 sampai jam 9, dilanjutkan dengan ngander jam 9 sampai jam 10. Kemudian jangan lewatkan jazz musik dari jam 10 sampai jam 11 waktu Indonesia Barat. Nah itu dia rangkaian acara kita Mbak Abang untuk hari ini dari pagi sampai jam 11, edisi siar kita Senin 27 Juli 2026. Baiklah Mbak Abang, langsung ya, ya kita hadirkan acara kita yang pertama, Hikmah Pagi Agama Islam. Namun dengan tema keutamaan solawat kepada Nabi Muhammad SAW bersama Ustaz Muhammad Yusnaini SSY, yang diawali terlebih dahulu dengan lantunan kalam ilahi Surah Ibrahim ayat 35 sampai 40 bersama Qori Rajifandi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Ta'ala rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba. Pendengar RRI Pro 4 Pontianak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua, wabil khusus nikmat iman, Islam, kesehatan dan juga kekuatan sehingga kita semua dapat beribadah dan beraktivitas pada hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan dan tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut beliau yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan syariat beliau hingga hari kiamat kelak. Kita memohon kepada Allah semoga kelak kita semuanya mendapatkan syafaat dari Rasulullah dan dapat berkumpul bersama beliau di surga yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Pendengar RRI Pro 4 Pontianak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah salah satu amalan yang sangat ditekankan dan dianjurkan di dalam syariat Islam, yang mana amalan tersebut, ibadah tersebut juga dilakukan oleh Allah dan para malaikatnya. Amalan apakah yang dimaksud, yaitu adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang beriman, berilah salam penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari ayat ini ada pelajar yang bisa kita petik, yaitu betapa agungnya, betapa besarnya keutamaan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Bahkan Allah dan para malaikatnya pun berselawat kepada beliau. Ulama tafsir menjelaskan salawat Allah kepada Nabi Muhammad adalah bentuk rahmat Allah kepada Nabi Muhammad, bentuk kasih sayang Allah kepada Nabi Muhammad. Sedangkan salawat malaikat kepada Nabi Muhammad adalah doa dari malaikat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI Pro 4 Pontianak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan di ayat ini selanjutnya disebutkan, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, maka ketika Allah menyeru orang-orang yang beriman, maka ibadah ini pastinya tentunya memiliki kekhususan, yaitu hanya untuk orang-orang yang beriman. Karena orang yang memiliki iman kepada Rasulullah, memiliki kecintaan kepada Nabi Muhammad, maka ia akan senantiasa berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI Pro 4 Pontianak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka melalui ayat ini mari kita sama-sama senantiasa untuk berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena banyak sekali keutamaan-keutamaan yang bisa kita dapat, yang kita peroleh ketika kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan di sebuah hadis, orang yang paling dekat kepada Nabi Muhammad adalah orang yang banyak bersalawat kepada beliau. Maka ketika kita ingin mendapatkan kedudukan yang dekat bersama Rasulullah, terutama di akhirat kelak, maka amal yang bisa kita lakukan adalah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar R24 Pencahayaan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan selawat ini menurut para ulama adalah ibadah atau amal yang sangat mudah diterima oleh Allah. Baik pelakunya itu dalam keadaan suci atau tidak, baik itu dia lakukan secara riya ataupun ikhlas, maka ibadah ini tetap diterima Allah Subhanahu wa taala. Saking begitu agungnya keutamaan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar R24 Penjalan ini menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mari kita senantiasa berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali redaksi-redaksi selawat yang bisa kita baca, yang bisa kita amalkan. Kapanpun harinya bisa kita laksanakan. Sepanjang waktu, sepanjang hari bisa kita laksanakan. Terlebih di hari Jumat, yang mana kita sangat dianjurkan sekali untuk memperbanyak, menambah solawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar R24 Perjana yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa memberikan kita kemudahan untuk senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita di akhir kelak mendapatkan kedudukan yang sangat dekat sekali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kami undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Di dunia ini, tak ada sesuatu yang benar-benar abadi. Kita pun mungkin pernah kehilangan materi, kesempatan, sampai orang-orang yang sangat kita sayangi. Jangan pernah merasa memiliki, maka kita tak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan itu rasanya sangat tidak enak. Ia berbanding terbalik dengan memiliki yang konon rasanya sangat enak. Padahal, keduanya hanya sebuah rasa, sesuatu yang tidak pernah abadi. Siapakah yang paling merdeka hidupnya? Orang yang tidak pernah mempunyai rasa memiliki terhadap dunia dan segala isinya. Semuanya hanyalah titipan dari Allah. Dialah sang pemilik sesungguhnya. Harta benda, jabatan, kekuasaan, kesenangan dunia, cinta, cepat atau lambat akan hilang binasa. Semua serba fana. Inilah pentingnya istirja. Ketika musibah menimpa diri kita hingga kehilangan segala-galanya, yaitu ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

Tabiat manusia seringkali lalai dan berdosa. Begitu juga keimanan manusia ada kalanya pasang dan surut. Untuk itu, perlunya saling menasihati saudara seiman. Karena hakikatnya agama adalah menasihati dan saudara kita adalah amanah yang perlu juga kita jaga. Ketika kita melakukan kesalahan pada orang lain, janganlah malu untuk meminta maaf. Begitu pula ketika kita berbuat salah, Allah akan sangat menantikan taubat kita. Namun ketika kita tidak bisa melihat letak kesalahan perilaku ataupun ucapan kita, disitulah peran sang penasehat. Tapi harus diingat, nasihat yang mudah diterima adalah yang disampaikan dengan cara yang baik dan memperhatikan kondisi dari yang dinasihati. Menerima suatu nasihat bukanlah tanda kekalahan atau ketidaktahuan. Bahkan yang sudah mengerti pun perlu dinasihati, yang sudah paham pun perlu diingatkan, dan yang sudah istiqomah pun perlu terus dikuatkan. Maka salinglah menasihati di jalan kebaikan. Jika nasihat yang baik tidak memberikan pengaruh bagi perubahan seseorang, maka ketahuilah bahwa hatinya itu kosong. Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq.

abang, seringkali kita merasa kecewa saat doa-doa yang dipanjatkan belum kunjung dikabulkan, atau rencana matang kita gagal. Kekecewaan ini sering muncul karena kita hanya melihat apa yang kita inginkan, bukan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Menanamkan sikap husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah adalah kunci utama untuk menjaga ketenangan hati. Bisa jadi penundaan-penundaan tersebut adalah cara Tuhan menghindarkan kita dari bahaya yang tidak kita ketahui di masa depan. Setiap ketetapannya memiliki waktu yang paling tepat dan hikmah yang seringkali baru kita sadari setelah melewati ujian tersebut. Mari Mbok Abang, milikilah keyakinan bahwa rencana Tuhan selalu jauh lebih indah daripada ambisi pribadi kita yang terkadang membutakan. Kata belum bukanlah sebuah penolakan.

0: Duhai pencinta ampunan ilahi, marilah sejenak kita tundukkan hati ini, memohon perlindungan Allah. Siapa tahu saat nasyid ini berakhir, berakhir pula kehidupan ini. Rob, Engkaulah pemilik hati, penguasa nurani, pemberi hidayah pada siapapun yang berharap ampunan-Mu. Diri ini tiada kuasa menanggung nista. Dosa yang kutuai telah membukit. Nista yang kutanam telah menggunung. Andaikan timbunan dan tumpukan dosa ini tiada Kau ampuni, pada siapa lagi kami harus berharap selain kepada-Mu, ya Rob? Rob, andaikan ini adalah hari akhirku, maka kumohon, ampuni dosa dan nista diri ini. Kembalikan fitrah diriku seperti aku terlahir dari rahim ibuku. Rob, lindungi siapapun yang berharap ampunan-Mu. Lindungi hati ini dari setiap kebusukannya. Lindungi hati ini dari setiap kegundahannya. Lindungi hati ini, ya Allah, agar selalu dalam lindungan-Mu. Amin.
1: Setiap jiwa telah dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah,

Sahabat Muslim rahimakumullah, waspada penyakit ain. Penyakit ain, penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yang disertai sifat iri atau rasa takjub terhadap yang dipandang, dapat terjadi dari orang yang dengki atau orang yang cinta, dari orang yang jahat atau orang yang soleh. Ciri-ciri yang sedang terkena penyakit ain, emosi, mudah tersinggung, mudah cemas, merasa was-was, sering merasa kedinginan atau kepanasan tanpa sebab, menjadi pemurung walaupun sebelumnya ceria, mengantuk walaupun sudah cukup tidur, sulit tidur dan sering bergadang, tidak nyaman saat berada di keramaian. Sayangilah keluarga kita dengan tidak memajang fotonya. Doa agar terhindar dari penyakit ain. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaannya. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Sina. Wallahu alam bisawab.

0: direndahkan, tidak menjadikan kita sampah, disanjung, tidak menjadikan kita seperti rembulan. Maka jangan merisaukan kata-kata orang, karena setiap orang melihat kita dengan pemahaman yang berbeda. Teruslah melangkah selagi kita di jalan yang benar, walau kebaikan tidak selalu dihargai. Ada waktunya kita harus terbuka dan berlapang dada terhadap orang yang terus terang terhadap kita. Walau kita kurang nyaman, tapi sekurang-kurangnya dia jujur terhadap kita. Jangan kita terlalu berharap orang lain memahami jalan hidup kita, karena kita semua tidak melalui perjalanan hidup yang sama. Sahabatku yang baik bukan hanya memuji-muji kebaikan kita, tapi juga menegur kesalahan kita. Sebab itu, jangan menghakimi orang lain. Tidak semua orang yang suka kita, ada kalanya mereka membenci tanpa mengenali kita. Itulah kehidupan. Teruskan saja berbuat kebaikan, karena itu yang penting untuk kita.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat. Pontianak punya berita.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Babang, dekan Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura, Faradiba ini menegaskan komitmen terhadap restorasi dan rehabilitasi kawasan mangrove di Kabupaten Kubur Raya melalui keterlibatan akademisi, mahasiswa, serta penguatan riset dan edukasi kepada masyarakat. Dukungan tersebut disampaikan saat kegiatan penanaman 10.000 bibit mangrove di Sungai Kupah dalam rangkaian peringatan Hari Mangrove Sedunia. Nah, menurut Faradiba, ekosistem mangrove ini memiliki nilai strategis bagi lingkungan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Sebagai bentuk komitmen jangka pendek, Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura akan terus melibatkan mahasiswa dalam kegiatan rehabilitasi mangrove melalui praktik lapangan. Selain kegiatan penanaman, Fakultas Kehutanan juga menyiapkan agenda jangka panjang melalui penelitian yang melibatkan dosen dan mahasiswa. Fokus riset diarahkan pada keanekaragaman hayati mangrove, baik flora maupun satwa, termasuk jenis-jenis mangrove khas dan langka yang terdapat di Kalimantan Barat. Sekian kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.

hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon berakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Kopi Panceng. Iya, selamat pagi Bu Abang. Gimana Bu Abang, gimana? Ah, udah sarapan pagi belum? Udah ngopi belum ya? Udah ngeteh belum? Tak bisa Mbak Win, ada yang bilang saya ini kalau udah, karena kebiasaan kali ya katanya. Jadi kalau ngopi tuh, tetap pagi terus ngopi Mbak Win. Tapi katanya sekarang nih, katanya saya nih udah ada dah penyakit-penyakit nih dah. Ada gula pula. Iyalah, ada rumah ada gula kan? Ada penyakit ya, diabetes katanya bilang gitu, walaupun tidak berat tapi karena untuk mengantisipasinya, tapi mulut nih pengen gak nak ngopi katanya bilang, tak bisa berhentian ngopi nih Mbok Win, ngenyan katanya bilang, apalagi kalau buatan orang rumah katanya, ngenyan lah saya nih. Jadi mau tak mau sekarang tak ada pakai gula Mbok Win, jadi kopi pahitnya kopi hitam ya. Tapi kalau sekali-sekali boleh lah bang, kasih gula sikit-sikit ya, sejemput. Secubit ya, secubit tangan kita nih, masukkan sikit ya, sarat ya kata orang ya, biar gak tada pahit-pahit benar ya, enggak macam makan buah pria ya kan. Tapi kopi tuh Mbak Abang, sama sih ya, pakai gula ya, kalau selera orang tuh kan udah mulai berubah dah. Jadi katanya karena demi kesehatan nih Mbak Win, kami tak masalahkan tuh Mbak Win, mau manis ke mau pahit ke, yang penting kita menjaga kesehatan katanya. Dan sekarang udah berlatih dan nih, udah latihan dah minum kopi pahit katanya. Tapi sekarang udah karena terbiasa, enak pula tuh katanya. Sebal dah lidah nih dah, udah kebal dah sama yang pahit-pahit katanya. Dan gak ngaruh ya, sama waktu saat periksa gula darah tuh mulai gak lah bisa teratur katanya. Iyalah saya bilang ya, masing-masing punya kesadaran seorang, punya penyakit kan. Oh jadi tak mau makan gula terlalu banyak ya. Itulah katanya. Katanya bilang, kak, kita makan nasi ni ada gula kat Bok Win katanya. Kandungan gulanya. Kita makan minum air gula pun ada kat gulanya. Kita makan di luar kuih-kuih tu, udah manis dah Bok Win. Kita tak menghilangkan gula, tapi kurangilah sikit-sikit. Jadi penyakit tu pun tak terlalu hinggap bertahan lama ya. Maklumlah ada sebagian dari organ-organ kita ni karena usia juga aus gak dia. Samalah nama gak apa, manusia ini kan fana ya Mbak Abang ya, ada saat usia lanjut ada organ-organ kita yang kurang fungsinya. Nah tadi ya, baiklah Mbak Abang, pagi hari ini yang nak ngopi-ngopi, jangan pula takut nak minum gula pula nih ya. Tapi gula itu boleh, tapi jangan induk gula ya. Induk gula, mak gula, bapak gula tak boleh. Jadi intinya tuh ada glukosa ya, glukosa, sukrosa dan gula-gula lainnya tuh Mbak Abang, yang ya kadang-kadang orang harus tahu, oh ini gula yang aman buat kita, gula yang, tapi yang namanya manis Mbak Abang, nama gak manis ya, mau gula-gula jenis apapun ya, itu tetap ada pengaruh terhadap kesehatan kita. Yalah Mbak Abang, pagi ini yang udah sarapan, selamat sarapan ya. Sarapan apa tuh? Nyamannya agik nyuap tuh ha. Agik ngopek apa ngoteh-ngoteh kue tuh, ngopek-ngopek kue. Apa yang diungges tuh? Iyalah, apam ke? Lopes ya. Macam-macam lah kue tuh, ada putu piring ya, putu mayang, apa ge Mbak Abang? Kue jorong kan? Kue apa pasuk ke? Kue pasuk pasong ya, kue pasong. Kue apa gitu? Ongol-ongol. Ongol-ongol tuh enak Bu Abang. Telur siap rasa di tenggorokan kita ni kan, oh panas dalam, iya gak ya. Pagi kok misalnya dah musim panas ya, makan je ongol-ongol ya, aman dia kan. Ongol-ongol, kemudian apa lagi yang lembut-lembut tu ya, kelepon. Kelepon pun masih gak sangkut ada kelapa kan. Yang nyaman tuh ongol-ongol sama agar-agar lah. Kalau kondisi cuaca panas, memang enaknya tuh makan agar-agar ya. Oh, itu ndak perlu lagi pakai bantuan air minum untuk neloskan tuh Mbak Abang ke tenggorokan kita nih. Jadi cukup lah pakai agar-agar tuh aja, ndak gak sangkut seret kan. Besok kok kita makan tuh Allah ketelan rasa, sangkut rasa di leher nih kan, apalagi kok tak ada air ya. Udahlah dah, leher kita nih rasanya tuh jengal-jengal makan. Rasa dada ni sakit rasa kan. Nah, itu kalau tak ada didorong sama air itu Mbak Abang. Apalagi kalau dah makan gorengan apa tuh, kulit sapi ya, kerupuk rambak ya. Siapkan air, jangan sampai tak siapkan air. Takut kesedak kita kan, sangkut tuh di leher ya. Jadi Abang kalau makan harus ada yang ada imbangi dengan cairan yang terkandung dalam makanan tersebut. Kalau kering-kering, misalnya kalau nasi, makan nasi sama ayam, cobalah dicoba, sangkut tuh di leher.
Sakit tuh mbak abang napas gitu kan. Kalau ketutup lah ya, tenggorokan kita tuh napas tuh sulit untuk makanan tuh tembus telus gitu ya, ke masuk ke tenggorokan kita dengan nyaman gitu. Dan kita pun takutnya iritasi pada tenggorokan kita ya. Baiklah mbak abang, pagi ini semua yang beraktivitas lanjut ya, karena I like Monday ya. Karena kita suka dengan hari Senin tuh mbak abang. Siapa tahu gak hari Senin nih kita banyak dapatkan keuntungan kan, dapat proyek misalnya. Biarpun ini dah tanggal-tanggal tua kata orang ya, gak masalah tanggal tua. Yang penting dompet penuh. Dompet penuh, priok pun bekas di karung tuh masih penuh ya kan, aman masih. Kalau udah ada bekas aman, masih ada gula, ada garam, ada kopi, aman ya. Banyak bersyukur ya, karena masih banyak di sekitar kita orang-orang yang masih membutuhkan. Apabila masih ada, ucapkan syukur, terima kasih. Karena apa? Karena nanti ditambah gitu rezekinya. Tenang datang nanti ya, ada aja dia muncul rezekinya ya. Baiklah mbak abang, lanjut ya sama rutinitas paginya, siap-siapnya Mbak Win nih untuk mengantar kesiapan Mbak Abangnya lah, prepare pagi-pagi ini biar tambah semangat semuanya, dan juga biar tambah ini Mbak Abang kalau ada yang rasa-rasa enggak semangat, ada rasa-rasa lemah gitu ya. Nah, jangan dipaksakan. Jangan di ini Mbak Abang, jangan diikutkan, harus dipaksakan. Jangan dipaksakan. Harus didorong gitu Mbak Abang. Dengan cara apa? Nah, kalau kita sering buka handphone tuh, cari motivasi-motivasi, kata-kata motivasi, kalimat motivasi yang bisa memotivasi kita untuk tambah semangat. Karena orang yang kalau enggak semangat tuh, ya apapun itu tak akan jalan, Bu Abang. Udah hilang dah. Rasanya hidup nih hampa rasanya. Tapi kalau ada semangat, tak ada duit pun bisa maju, bisa jadi. Apalagi kalau tambah ada duit ya. Baiklah Mbak Abang, kita kasih lagi lagu-lagu hiburan tuh kita semuanya yang nikmati pagi hari ini, dan juga nanti ada info-info yang akan kami sampaikan.

Mbo Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya, Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Mbok Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi, dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

0: Mbo Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

Di sebuah tepian Sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam, tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

Legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

Baik, Bu Abang, kita masih lanjut lagi informasi pagi hari ini ya. Bu Abang, pagi yang cerah ini, walaupun masih ada agak bau-bau aroma-aroma asap sikit-sikit ya, Bu Abang ya. Nah, tapi ini kita sampaikan dulu informasi Bu Abang, masih dari rri.co.id. Ini perkumpulan keluarga berencana Indonesia PKBI Kalimantan Barat ini terus mendorong pemenuhan hak dan pemulihan anak yang berhadapan dengan hukum. Jadi khususnya anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 2 Sungai Raya. Direktur Eksekutif Daerah PKBI Kalimantan Barat, Sudi Harisman ini mengatakan program yang dilakukan PKBI mencakup pemulihan psikososial, memastikan keberlanjutan pendidikan, serta pemantauan kesehatan anak secara rutin. Selain itu, PKBI juga berupaya memastikan kebutuhan administrasi anak terpenuhi, serta menjembatani komunikasi antara petugas dan orang tua untuk membangun pola asuh bersama setelah anak kembali ke lingkungan keluarga. Dan anak binaan di LPKA merupakan bagian dari anak-anak Kalimantan Barat yang tetap memiliki hak untuk mendapatkan perhatian, perlindungan, serta pemenuhan hak-hak anak. Namun dia mengakui masih terdapat sejumlah hal yang perlu diperbaiki, terutama terkait akses layanan kesehatan bagi anak yang membutuhkan perawatan lanjut atau rujukan. Dan DED PKBI Kalimantan Barat menyebutkan bahwa persoalan tersebut telah dikoordinasikan bersama dinas dan organisasi perangkat daerah terkait, termasuk dinas sosial di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Dan koordinasi tersebut diharapkan bisa memastikan anak binaan ini tidak mengalami hambatan ketika membutuhkan rujukan dan layanan kesehatan lanjutan.

Tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh

masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, diantaranya akar jawi, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Di sini Jak ya. 94,3 MHz. Pontianak punya berita.
1: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat. Mbabang Festival Budaya Katulistiwa di kawasan Tanah Seribu menjadi upaya memperkenalkan kembali salah satu kawasan bersejarah di kota Pontianak yang mulai terlupakan. Melalui rangkaian kegiatan budaya, panitia berharap masyarakat kembali mengenal nilai sejarah kawasan yang pernah menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, sekaligus ruang pertemuan berbagai etnis. Ketua Panitia Festival Budaya Katulistiwa, Emilia Kalsu, mengatakan festival tersebut bukan sekedar menghadirkan pertunjukan seni, tapi menjadi langkah awal untuk menghidupkan kembali ingatan masyarakat terhadap sejarah Tanah Seribu. Dan kawasan tersebut punya peran penting dalam perkembangan kota Pontianak pada masa lalu. Dan festival menghadirkan beragam kegiatan mulai dari pertunjukan seni lintas budaya, permainan tradisional, pameran foto dan sketsa, literasi, pemutaran film sejarah, hingga telusur kawasan bersejarah. Rangkaian tersebut dirangkai agar masyarakat dapat mengenal sejarah melalui pengalaman yang lebih dekat dan interaktif. Dan festival ini juga menjadi sarana memperkenalkan kembali permainan tradisional kepada generasi muda yang ini lebih akrab dengan gawai. Antusiasme masyarakat terlihat sejak hari pertama pelaksanaan, tidak cuma dari anak-anak, tapi juga orang dewasa yang ikut berpartisipasi dalam berbagai permainan. Sekian kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.